0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, good morning, morning, morning, booster.
2: Kenapa tiba-tiba jadi kayak
1: Pokoknya gue mau ngobrol-ngobrol sama lu dulu, Rockstar. Yes. Mungkin mau nanyain, mungkin kemanakah rencana kamu di pagi hari ini? Atau mungkin kamu gak ada rencana sama sekali? Ya sudahlah ya, stick around terus makanya 83,8 FM. Biar dengerin duo kurcil atau duo jumbo kita.
2: Duo jumbo sekarang.
1: Oh, duo jumbo
2: iya.
1: Ya.
2: Soalnya sekarang udah berisi badannya tapi ya.
1: Oh, kalau dia badannya, kalau gue kantongnya untungnya rasanya.
2: Amin.
1: Amin ya. Semoga kantong kita semua terisi dengan pundi-pundi rupiah.
2: Yes, dan Rockstar, mungkin yang kayak kamu hari ini lagi tiba-tiba wondering ya, lagi kangen sama tempat kerja yang dulu.
1: Aduh.
2: Bisa jadi ya, soalnya mungkin setiap orang bakal mengalami momen ini. Dan namanya itu adalah boomerang employee. Jadi istilah buat karyawan yang udah resign nih dan coba udah kerja di tempat yang lain, eh ternyata ujung-ujungnya gak bisa move on sama kantor yang lama dan balik lagi deh. Nah ternyata ini tuh bukan kasus yang jarang ya Wet dan juga Rockstar. Ternyata ada riset yang nemuin 1 dari 5 karyawan yang resign dalam 3 tahun terakhir akhirnya itu balik ke tempat kerja sebelumnya.
1: 1 dari 5 lo lumayan banyak ya. Mungkin lo salah satunya Rockstar. Makanya kita mau ngajakin lo untuk ngobrolin tentang lo itu pernah kepikiran gak sih buat balik lagi ke kantor lama atau pantang balik lagi? Sekalian mantan, cukup sekali mantan gitu ya. Sharing-sharing lah sama kita bisa via WhatsApp 0811 38 078 78.
2: Bisa juga dari sosial media kita. Dan jangan lupa di follow di @thewalkinglife.bali.
3: GMHR only on The Rockin' Life. Rockin' Life. Rockin' Life.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: It's 1:30 AM, you're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Juicy Lucy with Lampu Kuning. Kalau lampu kuning itu identik sama hati-hati ya, Rockstar. Kalau misalnya lampu merah udah berarti kayak stop, itu red flag gitu ya kan. Kalau kuning tuh masih hati-hati, jangan terlalu digas. Tapi kalau yang satu ini kamu boleh gas karena langsung dikasih lampu hijau ya, Rockstar. Soalnya ini ada Hotel Indigo Bali Seminyak Bis mempersembahkan Strawberry Festival, yaitu hari Sabtu 5 September 2026 dan Minggu 6 September 2026 mulai jam 4 sore. Jadi Strawberry Festival ini tuh adalah festival pertama yang membawa kesegaran strawberry bedugul yang udah terkenal banget ya pastinya ke Pantai Seminyak. Jadi dengan banyaknya kegiatan seru yang bisa kamu ikuti nih Rockstar, mulai dari aneka kreasi strawberry snack and drinks, terus ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik. Jadi kamu kalau misalnya memang suka banget sama buah strawberry, kamu bisa ikut kontes lomba makan strawberry ini nih. Terus untuk anak-anak nih, ada cupcake decorating dan juga strawberry treasure hunt. Jadi ini pasti bakal seru banget buat orang tuanya, buat anak-anaknya juga. Terus ada live DJ, ada wellness pop-up by Sava Spa, terus ada sunset yoga juga nantinya. Jadi acara ini memang terbuka buat umum ya, dan free entry Rockstar. Jadi buruan, jangan lupa ajak semuanya, pasangan kamu, teman kamu, keluarga kamu, siapapun boleh kamu ajak, tetangga kamu juga boleh ya. Jadi cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Hotel Indigo Bali. Sekali lagi di at Hotel Indigo Bali. Dan pastinya Rockstar, kita masih ngebahas tentang Rockstar, pernah kepikiran gak buat balik lagi ke kantor lama atau pantang balik lagi kayak tadi kata Weda gitu.
0: Kalau kita ambil menurut riset Rockstar ya, ini ada dari Adico Group. Jadi hampir dari 1 dari 5 orang yang di masa pandemi ini akhirnya balik lagi ke pekerjaan lamanya. Sementara menurut Harvard Business Review, lebih dari 1/4 dari semua karyawan baru yang direkrut perusahaan sekarang ini sebenarnya adalah boomerang employee, alias karyawan lama yang balik lagi setelah sempat kerja nih di tempat yang lain gitu.
1: Iya, dan ini tuh sebenarnya cukup relate ya buat ya dan juga Rockstar. Hampir di beberapa perusahaan itu pasti tetap ada yang namanya boomerang employee. Nah, ternyata penyebab utamanya itu menurut riset yang sama nih Rockstar, biasanya karena tempat kerja baru itu gak sesuai ekspektasi yang dijanjiin pas rekrutmen.
0: Oh gitu ya?
1: Atau karyawan ngerasa ada janji yang dilanggar atas dia dan perusahaan baru. Jadi bukan berarti mereka nyesel resign ya, tapi lebih ke ekspektasi di tempat barunya itu gak ketemu sama kenyataan. Jadi ujung-ujungnya dia ngerasa, oh ternyata yang di belakangku masih lebih baik. Ini tuh sama ya case-nya kalau misalnya kalau kamu lagi pacaran ya kan. Kamu mencari 20% itu di orang baru yang ujung-ujungnya kamu merindukan 80% yang kamu tinggalkan.
0: Aduh. Sebenarnya memang berat ya. Mungkin kalau kita ngomong tentang pandemi, biasanya itu kan ada yang diputuskan kontraknya gitu kan. Jadi mungkin emang masih belum move on lah sama kenyamanan dari yang masa lalu itu. Sama kayak kamu Rockstar.
1: Jadi gimana Rockstar, kamu boleh sharing sama kita. Menurut kamu atau kamu pernah gak kepikiran buat balik lagi ke kantor lama atau enggak sama sekali? Bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan buruan deh ke Instagram kita sekarang juga ya di @rocklife.bali. Sekalian follow ya.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Kunto Aji with Berani. Kadang ya rockstar, kita tuh harus berani untuk melangkah, kita harus berani untuk melakukan sesuatu walaupun kita udah jatuh nih, ya udah bangkit lagi. Walaupun gak gampang, tapi pasti kita bisa kalau kita mau, ya kan?
1: Kita kondenya rockstar ya. Dan lainnya rockstar, welcome to 87.8 FM The Rocking Life Bali. Semoga kita bisa selalu nemenin pagi kamu ya rockstar. Mau yes. itu mungkin ini pertama kali kamu dengar karena kamu pertama kali juga datang ke Bali gitu ya. Selamat menikmati Bali dan yep. juga selamat menikmati playlist-playlist favorit kamu yang diputerin di Drock Live Bali. Dan kali ini rockstar, sesuai yang dibilang Yuyu, ini saatnya rockstar untuk kita sama-sama gimana istilahnya ya? Membenarkan, kok membenarkan ya?
0: Apa menyembuhkan yang membenarkan?
1: Menyembuhkan
0: iya.
1: luka. Karena luka ini gak harus secara fisik, tapi juga secara mentally, atau mungkin hal-hal yang lo rasa berat di dalam diri. Ini saatnya rockstar untuk kita sama-sama celebrate wellness, discover wellness your way. Ini pastinya dipersembahkan oleh The One and Only The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini di Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Lo bisa menikmati pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness kembali yes. lagi nih di 2026 dengan berbagai kegiatan yang bisa lo ikutin, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Choksara, Vinyasa Yoga with Fang Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abay and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Full access pastinya lo bisa dapatkan cukup dengan Rp500.000 rockstar. Ini udah termasuk eksklusif Adidas jersey.
0: Oke.
1: Goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw dan Wellness Bazaar, dapatkan early bird over. Terakhir ya rockstar, di hari ini 31 Agustus 2026 lo bisa dapetin diskon sampai 20% dari 500 ribu tadi gitu rockstar ya. Buruan untuk info lengkapnya cek sosial medianya pastinya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali. Dan yes. acara ini pasti didukung oleh 87.8 FM The Rocky Life Bali.
0: Yes, rockstar, kita juga masih di sini ngebahas tentang boomerang employee ya. Yang tadi topiknya adalah rockstar pernah kepikiran buat balik ke kantor lama atau pantang balik lagi nih. Nah, yang menarik nih, menurut riset UKG, alasan paling banyak disebut karyawan yang balik lagi ke kantor lama itu tuh bukan soal gajinya ternyata rockstar.
1: Tapi
0: karena 38% ya bilang mereka tuh kangen sama rekan kerja lamanya, vibe-nya gitu. Dan 31%nya lagi bilang kangen sama kenyamanannya dan keakraban di lingkungan kerja yang lama.
1: Yes, berarti truly rockstar ya, semana gimana circle atau lingkungan dari sebuah tempat kerja itu yang menentukan kenyamanan dari para employee-nya atau staff-nya. Dan saya itu juga ada teman dari Harvard Business Review juga nyatet nih, ternyata boomerang employee ini biasanya balik dengan posisi dan gaji yang lebih baik dari sebelumnya karena mereka udah bawa pengalaman baru tempat lain. Jadi yang muncul setelahnya adalah pergeseran cara pandang. Balik ke kantor lama sekarang gak perlu lagi selalu diingat sebagai kemunduran, tapi bisa juga jadi langkah yang paling strategis buat karir kamu.
0: Nah, itu dia rockstar. Dan menurut kamu sendiri gimana nih rockstar? Kamu pernah gak sih kepikiran buat balik lagi ke kantor lama atau pantang balik lagi? Kalau iya atau enggaknya, langsung aja sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya bisa ke Instagram kita rockstar di @rockylife.bali. Kalau gue enggak sih ya, karena belum punya kantor sebelumnya.
0: True.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Treasure.
1: Pokoknya doang itu doang liriknya kali ya.
2: Sebenarnya tahu, tapi kayak menyadari diri kayaknya ini adalah bakat-bakat yang harus dipendam saja.
1: Iya, dipendam gitu, sampai nanti bumi
2: terbelah. Betul sekali. Nah, Rockstar, yes, itu adalah Bruno Mars with Treasure. Seperti Treasure ya, kita berdua ini adalah treasure. Kita adalah harta karun yang harus ditanam aja, jangan dikeluarin dari mana-mana.
1: Tanam-tanam ubi sama lo, kimpul,
2: kimpul ya.
1: Dan maksudnya Rockstar, kita juga udahan dulu untuk ngobrolin tentang lo tuh pernah kepikiran gak sih buat balik lagi ke kantor lama atau pantang balik sama sekali? Kayak filosofi sekali mantan udah cukup sekali aja jadi mantan gitu.
2: Kalau misalnya aku sendiri nih ya, aku tuh kalau misalnya ditanya pernah gak kepikiran buat balik lagi ke kantor lama atau enggak, mungkin pernah ya. Tapi memang yang kalau yang buat kita kepikiran untuk balik ke kantor lama itu justru bukan gajinya, weh.
1: Tapi
2: kayak vibingnya.
1: Ah, vibing.
2: Momennya
1: di sana.
2: Oh, beda dong.
1: Vibesnya.
2: Beda dong. Kalau itu mah di mana aja bisa ya. Gak harus di kantor lama. Tapi iya sih, kadang itu yang buat kangen tuh teman-temannya, orang-orangnya, kayak gitu sih. Kalau kamu sendiri, oh belum ya.
1: Oh, gue kan masih di bawah umur Rockstar ya. Gak sih, gue kebetulan baru 21 tahun, pengalaman kerjanya masih nol.
2: Iya.
1: Kebetulan sebagai penyiarnya adalah my karir pertama aku jadi gue ngerasa emang belum ada sampai ke situ. Mungkin sedikit sharing tentang sekolah, kuliah gitu kali ya, yang lebih relate sama gue. Kalau gue sendiri malah pengen balik
2: ke relate gak? Kan ini kita nanya kerjaan.
1: Oh, yaudah sih. Yaudah, gue mau jadi
2: dong. Oh, mungkin kita bacain
1: ada siapa
2: itu.
1: Karena gue gak relate, yaudah kita bacain ada Rockstar yang join, aka Ahmad Reza. Selamat pagi
2: Ahmad Reza.
1: Ahmad Reza nih ya, balik kerja ke tempat yang lama tergantung. Ada yang pertama, kalau kemarin disayang baik-baik dari tempat yang lama, gue rasa akan baik-baik aja kalau kembali lagi. Terus berikutnya, tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik sama teman dan mantan atasan di tempat kerja yang lama juga bisa jadi pertimbangan untuk kembali. Terus yang ketiga adalah, kalau salary overnya di tempat yang lama lebih baik, gue rasa bisa dipertimbangkan sih untuk kembali.
2: Ah, itu dia kalau dari si Ahmad Reza ini.
1: Jadi katanya menurut gue sendiri sih, balik kerja ke tempat kerja yang lama itu gak apa-apa banget, selama kita punya intensi yang baik, peluang yang diberikan lebih besar, dan hubungan baik tetap terjaga.
2: Jangan lupa dia pakai peace.
1: Ada peace ya gak? Tetap terjaga peace gitu. Makanya terus mungkin untuk lo Rockstar, kalau bisa berhentinya dengan cara yang baik-baik. Jangan langsung caw, jangan langsung cabut. Kalau langsung cabut, gimana cara baikkan temenannya ya?
2: Iya, makanya Rockstar, kalau misalnya kalau misalnya tadi Bumerang Employee itu kan bilang kantor ini tuh gak bisa tanpamu, ya kan? Beda nih sama Adirianto dan Nadif Bamasalah. Mereka
1: bilang, lama yuyu.
2: Iya, bahasa lama gitu ya. Mereka bilang kota ini tak sama tanpamu.
1: Oh gitu katanya.

0: Apa dulu?
1: Yes, Michael Bublé, we just like you. Kenapa? Kenapa?
0: Gue lagi malas ngomong aja.
1: Kenapa sih? Yang lagi PMS siapa? Yang malas ngomong gue siapa?
0: Itu gue mau minta persetujuan lo, Rockstar. Mungkin lo bisa sharing sama gue juga ya.
1: Iya.
0: Karena gue kan sebagai lelaki ya, jadi tidak pernah merasakan yang namanya menstruasi, haid, ataupun PMS, aka perubahan manusia singa. Jadi tahu banget kan? Jadi siapa sangka seorang perempuan yang biasanya lemah, lembut, semayu.

0: ulang nadanya, ulang nadanya, ulang. Gimana? Cara nadanya ala-ala Dracin, oke?
1: Dracin.
0: Aku back soalnya.
1: Lo paham lagi Dracin.
0: Tadi kan dia bilang perubahan seorang wanita gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Oke. Gua masa. Gua masa untuk mengulang.
0: Ayo cepet satu buat ya. Teneneneneng. Teneneneneng.
1: Itu mah lagu koplo kali ya.
0: Bukan. Itu lagu Dracin.
1: Enggak usah.
0: Oke.
1: Jadi gua pengen tahu dari sisi lo rockstar, lo pernah enggak sih dapetin mungkin cerita-cerita curhatan dari pasangan lo, aduh aku lagi head sayang gitu misalnya, atau mungkin lo rockstar sebagai perempuan merasakan apa sih yang benar-benar sesakit itukah? Karena gue ngeliat Yuyo ini ya rockstar, kayak dia tuh kayak pura-pura gitu loh,
0: pura-pura katamu. Oh, gitu. Pura-pura katamu, ini kalau bisa aku bengkam, kamu kebungkam kok.
1: Oh, gitu. Tapi jangan dibungkam, kalau dibungkam bisa makan, nggak bisa makan dong ya.
0: Iya.
1: Karena jangan dibungkam, jangan pura-pura rockstar.
0: Yes.
1: Yang pasti-pasti aja, yang no tipu-tipu. Karena Hotel Indigo Bali Seminyak Beach mempersembahkan Strawberry Festival ini di Sabtu 5 September 2026 dan juga Minggu 6 September 2026.
0: Yes.
1: Mulai jam 4 sore, which is di Sabtu dan Minggu, di deretan minggu ini gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, benar-benar.
1: Jadi Strawberry Festival adalah festival pertama yang membawa kesegaran strawberry Bedugul yang udah terkenal ke Pantai Seminyak, Rosan. Jadi jauh-jauh tuh datang dari pegunungan Bedugul, datanglah ke Seminyak dia, Rosan.
0: Yes.
1: Gimana effortnya jauh-jauhnya? Jadi kau nggak usah terbang-terbang jauh-jauh ke Bedugul, cukup ke Seminyak aja gitu ya. Dengan banyak kegiatan seru yang bisa lo ikutin, mulai dari aneka kreasi strawberry snacks dan drinks.
0: Yes.
1: Kontes makan strawberry dengan hadiah menarik.
0: Mm-mm.
1: Terus ada juga untuk anak-anak nih, ada cupcake di Cometing dan juga strawberry treasure hunt.
0: Wow.
1: Ada lagi DJ, wellness pop-up and by Safa Bali, juga sunset yoga, ada rockstar. Jadi benar-benar experience yang lengkap ya. Ada DJ-nya, ada wellness-nya juga. Terus makan strawberry-nya enggak pasti kelewat gitu ya. Dan acara ini terbuka untuk umum dan free entry. Jadi jangan lupa ajak semuanya, pasangan lo bisa, teman dan juga keluarga. Buruan cek info lengkapnya sekarang di sosial medianya di @hotelindigobali. Sekali lagi di @hotelindigobali. Dan sekali lagi rockstar, Strawberry Festival by Hotel Indigo Bali Seminyak Beach ini free entry.

0: How do I do it?
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ya terus tadi kehidupan yang sementara ini kita harus selalu mensyukuri apapun yang kita miliki, termasuk kasih sayang dari orang tua kamu, dari pacar kamu, dari kesayangan kamu, semuanya rockstar. Dan kali ini kita mau ngajak throwback kamu rockstar. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya sementara ya, mungkin waktu kita sekolah atau kuliah atau mungkin kerja yang ternyata memalukan gitu. Jadi gue mau cerita dulu pertama ya.
1: Apa itu?
0: Jadi dulu waktu SMA, gue pernah ikutlah lomba nih ke UB, Universitas Brawijaya. Waktu itu lombanya karya tulis. Terus adalah di sela-sela lomba itu kita ada main games. Nah, jadi gamesnya itu kayak semacam bring me gitu, kayak cepet-cepetan untuk bisa bawa barang. Nah, gue masuklah rockstar ke babak final. Jadi dari panitia mention gini, cari bendahara gitu. Kalau dengar kata itu, lo akan mencari apa?
1: Orang.
0: Orang kan? Orang yang bertugas sebagai bendahara.
1: Iya.
0: Tau gak sih rockstar? Lucunya, waktu itu gue, mana bendahara? Ada cewek langsung mengajukan diri. Aku. Aku tarilah ke depan. Kamu emang bendahara? Enggak, aku cewek. Kan haram. Bendahara. Oh my god. Nggak salah, tapi
1: yang benar gitu. Iya.
0: Kalau di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu kan harus menikah dulu.
1: Iya,
0: kan,
1: ya, halal.
0: Nah, jadi waktu itu semua orang di satu ruangan ngakak dan gue malu. Jadi waktu itu kayak bener-bener sekepala gue panas, jadi kayak, wow, amazing. Maksudnya, dalam otak ini, otak kecil ini, manusia mungil ini ya, udah mikir, oke, bendahara, jadi gue harus taker mana panitia yang sebagai bendahara. Gitu. Dan itu dia, gue. Kamu emang iya bendahara, kayak wah. Kalau sendiri ada nggak sih cara lucu gitu?
1: Oh, aku ada ya. Soalnya ini dulu waktu kecil ya, waktu kecil. Jadi aku tuh dulu namanya anak kecil, kita pernah sombong nggak sih kalau kita lagi punya mainan baru? Nah, aku tuh dari dulu nggak bisa naik sepeda yang roda dua. Walaupun aku udah SD, aku pasti naik sepeda yang minimal rodanya tiga. Padahal kalau dipikir pakai kepala ya, roda tiga itu harusnya lebih susah untuk menyeimbangin ya. Tapi kayak aku tuh lebih trust aja. Jadi ada satu momen aku tuh lagi sombong banget karena aku punya sepeda baru. Aku pamer lah ke tetanggaku kayak, lihat nih aku sepeda baru, kring. Pokoknya sepanjang jalan aku kring. Sampai tuh kayak aku bilang sama temanku, aku mau ke gereja. Maksudnya gereja tuh ujung dari gang rumahku. Terus temanku bilang, ya udah pergi aja, banyak anjing di sana. Terus aku bilang, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Terus aku beneran kesana. Pas perginya tuh aman banget. Pas aku balik, anjingnya tuh udah pada nungguin. Terus udah pada yang kayak siap menerkam gitu, yang kayak, aduh, apa aku kewalat nih sama teman-temanku. Nah, coba kalian pikirkan, apa yang harusnya aku lakukan? Aku harusnya balap ya naik sepeda kan?
0: Tapi
1: sepedanya aku tinggal, aku lari.
0: Oh, itu emang refleks aneh sih ya.
1: Jadi sepedanya aku tinggal, aku lari. Dan itu benar-benar anjingnya dari gonggong tuh sampai diem doang. Maksudnya kayak mungkin mereka juga kayak, ini kenapa? Enggak kayak gini konsepnya gitu ya. Kayak
0: manusia apa
1: ya? Iya. Konsepnya beda banget. Terus habis itu yang pemilik, yang punya anjing itu yang ngedorongin sepeda aku pulang. Terus ngasih ke mamaku kayak, ini kenapa dia, kan orang Batak ya gitu, kenapa pula dia lari sepedanya ditinggal, katanya kayak gitu. Nah, kayak gitu rockstar. Pasti setiap kehidupan pasti kita pernah ngalamin hal konyol yang kita lakuin sendiri kan.
0: Iya, sharing-sharing sama kita. Sekalian request lagu kamu ya. Requestnya udahan dulu ya. Tapi kamu bisa sharing-sharing mungkin cerita-cerita lucu, cerita yang mengesalkan, atau mungkin kamu kesalnya sama Yuyu, sharinglah sama kita.
1: Boleh.

0: It's a wonder to them you're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat pagi menjelang siang, Rockstar. Gue yakin sekarang dari lo yang banyak dari lo yang udah pada dekat nih ke tempat kerjanya. Selamat bekerja ya, selamat beraktivitas di akhir Agustus ini, dan selamat akan menyambut September mulai besok gitu ya.
1: Welcome to September ya, Rockstar. Nah, pastinya kamu baru aja dengerin lagu dari Potret Terbujuk. Aku pengen sih dibujuk sama kamu, Rockstar. Soalnya ya, tadi kata Weda kan lagi PMS ya. Biasa cewek-cewek tuh ya, Wed ya, aku kasih kamu satu tips. Kalau cewek-cewek itu lagi PMS, gampang banget kamu bujuknya. Cukup bawa mereka makan makanan enak.
0: Wah, cukup dengan itu aja.
1: Iya, makan makanan enak di tempat yang nyaman, yang vibe-nya itu kayak membuat mereka tuh feeling fresh. Itu tuh pasti udah best choice banget ya. Soalnya kalau misalnya kamu bingung nih, jangan wondering lagi di mana emangnya, yuk langsung aja kamu bawa pacar kamu kesini, ke Hyatt Regency, ke Hyatt Regency Bali Present Beach Barbecue Nights. Setiap minggu Senin, Rabu dan Jumat mulai 7:30 malam di Hyatt Regency Bali Beachfront. Jadi sambil menikmati pemandangan Pantai Sanur saat sore nih, Rockstar, kamu bisa menikmati barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda. Di hari Minggu dan Senin itu ada tema Nusantara Barbecue dengan berbagai menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus untuk hari Rabu dan Jumat ya, itu ada tema Island Fire and Surf Barbecue, the best of land and sea, dengan menggabungkan daging juga pilihan seafood premium. Dan tentunya nih, semuanya dimasak langsung di Beach Barbecue Pit dengan ditemani live entertainment. Jadi, kalau kamu tanya bisa didapatinnya berapa, yuk? Udah, cukup dengan Rp760.000 net per orang nih, kamu udah bisa dapetin itu semua. Jadi buruan, Rockstar, jangan lama-lama, booking sekarang dengan klik HyattRegency.com. Sekali lagi, klik HyattRegency.com dan follow Instagramnya di HyattRegency_Bali. Atau itu untuk info lebih lanjutnya ya. Sekali lagi, bisa langsung ke sosial medianya di @HyattRegency_Bali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rahidna setahun kemarin. Kalau kata kita berdua, udah dari 3 jam kemarin. Tapi 3 jam kemarin, 3 jam lalu ya kita nemenin kamu dari jam 7 dan sekarang udah jam 10, Rockstar. Dan udah saatnya kita berdua pamit dulu ya kan. Tapi sebelum itu kita mau say thank you buat Rockstar yang udah stay tune, yang udah dengerin kita dari jam 7. Udah ada Aicha juga yang udah nemenin kita. Thank you so much ya. Yang udah ikutan topik dari quest lagu.
1: Iya, yes, betul-betul. Thank you untuk kamu yang selalu jalan sama kita dan selalu setia nungguin kita Rockstar di setiap pagi kamu untuk nemenin aktivitas-aktivitas kamu, mau itu kerja atau mungkin kamu lagi libur hari ini. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana ya, dan selamat besok akan memasuki chapter baru dari tahun ini, yaitu 1 September 2026. Dan kalau gitu kita pamitan dulu dari Rockstar ya. Semoga aktivitas-aktivitas dan rencana kamu yang akan kedepannya, bucket list-bucket list, atau mungkin kalau gak ada bucket list juga gak apa-apa, Rockstar ya. Hello, Rina pamit.
0: Iya, Medelin pamit.
1: And have a look in.
0: Day.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day. Wonderful day. Wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: pernah perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: mau digital bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dewas Wardana di sini, Rockstar. Mau nanyain soal definisi keluarga buat kamu. Mungkin yang ada hubungan darah itu keluarga, ya kan? Tapi juga teman-teman yang udah seperti keluarga, yang udah deket banget, bisa nih diajakin bareng-bareng, yuk makan bareng, ketawa, dan lain sebagainya di Summer Sunday Brunch dari Hyatt Regency Bali Sanur. Tiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tempatnya di pizzeria at Hyatt Regency Sanur. Iya kan? Kamu bisa datang ke brunch yang paling hype di Sanur. Pilihan menunya ada banyak, live cooking stationnya ada.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

sekali. Satu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, ada rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: miliar rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: lagi di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Derp and Jive on The Rockin' Life.
2: Hey, somebody welcome. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. And this one is your loved one, Rarissa Sastro. Hello, balik lagi di hari Senin ya kita ya. Gimana? Aduh, kalau udah ngomongin hari Senin, memang ini adalah hari yang paling pertama sebelum kamu jedar-jeder ya sama satu minggu ke depan di Rockstars ya. Kabarnya banyak banget yang udah langsung menumpuk kerjaannya. Tapi gak apa-apa, kan ditemenin sore harinya nih menjelang. Ya udah, slow down. Langsung dikerasin ya volume radionya, karena kita nanti punya trending topic, terus juga ada throwback. Gue bakal puterin lagu 90-an dan awal 2000-an buat rockstars. Terus juga ada ramalan zodiak. Wah, kalau udah ada ramalan zodiak nih, Madame Rari bakalan nongol ya kan. And then we have rekan-rekan ya yang spesial di afternoon talk. Dari mana nanti? Kabarnya sih ya bocorannya dari Indigo nih, Indigo Seminyak. Kita tungguin nanti siapa yang akan hadir ya kan. Terus juga akan ada recommended movie. So, are you ready rockstars? Apa? Kayak lagi gak enak badan? Lagi gak enak hati? Lagi gak enak kantong? Kenapa banyak gak enaknya rockstars? Sini aku enakin enakin dengan lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan bersama di The Rockin' Life Bali, of course. And where are my rockstars? Mana suaranya? Hey, ya kan? Ada 1 juta rockstars di luar sana. And where is my husband? Ada gak ya?

0: Kali ini
1: udah basi. Update dong di What's Trending.
2: Dari CNBCIndonesia.com, Komdigi resmi melarang operator seluler untuk menghapuskan atau menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota milik pengguna yang sudah dibayarkan. Dan hal ini sudah masuk dalam surat edaran Komdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang dirilis tanggal 28 Agustus 2026 yang lalu ya Rockstars. Dan surat edaran ini juga berisi larangan biaya tambahan untuk konsumen yang ingin mempertahankan kuota di masa berlaku. Dan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga di bulan Juli sudah memenangkan kasus di mana pelanggan menuntut kuota bisa berlaku selamanya tanpa ada penghangusan atau penghilangan. Tuh kan, I told you. You don't have to be worried. This is Rarissa Sastro for The Rocking Life, What's Trending.
3: This is TRL. The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

8.4 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock stars. Harry Styles sign off the times. Ini seperti menunjukkan waktunya rock stars ya. Untuk kita nih, sepertinya udah waktu masuk zodiakan ya Gustu ya. Iya gak sih? Gustu boleh pinjem gak kameranya? Aku mau rekam deh, aku ngomongin zodiak. Boleh gak rekam aku? Soalnya memori aku penuh nih Gustu. Atau taruh di sini kali ya? Coba bisa gak nyalain deh kameranya? Soalnya ini seru banget Rockstars, karena Madam Rari ini akan kembali ya. Kira-kira sign atau star sign atau zodiak apa nih yang akan dibacakan? Coba Madam Rari hadir dong. Baik, sudah tahu nih. Minggu ini kita akan ngebacain zodiak Libra. Halo Rockstars yang zodiaknya Libra, mana suaranya? Hai. Libra, minggu ini lo banyak banget pertimbangan. Iyalah ya, lambangnya udah timbangan. Selain diantaranya pekerjaan dan karir profesional, di mana seorang Libra ini lagi banyak mendapatkan spotlight dan juga loadingan tanggung jawab yang, duh, playlistnya kayak gak kelar-kelar ya, say. But you've got your back, come on. Nah, untuk pengeluaran Libra ini, urusan rumah tangga, belanja makan, gaya hidup, wah banyak banget. Jadi jangan coba-coba untuk flexing-flexing kekayaan, karena gak guna, nanti lo boncos Libra, jangan say ya. Udah dibilangin nih sama Madam Rari, hati-hati. Untuk social life dan relationship, romansa-romansaan, ini Libra sungguh menarik ya situasi hatinya. Karena sebenarnya di dalam jiwanya itu sungguh ingin dicintai, mencintai. Tapi sifat-sifatnya Libra yang overthinking dan juga avoidant, ini yang kadang-kadang bikin dia jadi yakin gak yakin ya kan. Walaupun udah prihatin tuh, pengen disayangkan. Nah, pokoknya ya Libra itu harus menemukan safe space, safe person. Itu barulah ya dia bisa menjadi dirinya sendiri. Kayak susah-susahnya bisa ditumpahin. Kalau sama yang kayak ya gitu-gitu aja, dia tuh selalu masking around. Nah, yang jelas nih ya, dari sisi kesehatan sebenarnya ya, to be honest, lagi gak oke-oke aja. Karena ya itu tadi ya, Libra banyak overthinkingnya. Banyak kayak ngerasa perlu ngurusin orang lain. Padahal ya, dia juga harus menasehati dirinya sendiri. Bukan begitu Libra? Jangan keseringan ngomong love yourself but you can't love yourself back. Gimana dong Libra? Nah, buat Rockstars yang lain ya, kalau zodiaknya mau dibacain di Drive and Jive, silahkan ya, boleh WhatsApp atau DM kita ke @therockinglife.bali. Madam Rari is right here right now. Let's go.

0: Y según Poner Fan, this is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Mary J. Blige, Family Affair. And I want to say hello to my TRL family. Hi, Aurel Della, Dana Suwardana. Thank you for listening and ever checking me. Tahu aja gue sama Gustu lagi gosipan ya. Semangat! Udah jajan gorengan atau belum? Ayo, ya kan? Yang jelas nih kita akan lanjutin sama rockstars yang lain juga ya, untuk menuju ke throwback kita hari ini.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Nah, throwback kita nih punya lagunya Muse yang judulnya Uprising. Mungkin rockstars ada yang inget, ada yang gak tahu sama sekali ya. Ini dirilisnya tahun 2009. Dan kalau menurut vokalis sekaligus komposer Mark Bellamy, lagu ini terinspirasi dari pemberontakan atas sistem dan orang-orang pejabat yang dianggap terlalu mengontrol pergerakan masyarakat. Jadi gerahkan ya masyarakatnya. Makanya musiknya nih sengaja dibuat seperti anthem stadion, yang tujuannya memang supaya fans bisa ikutan nyanyi pas lagu ini dibawakan di konser. Dan ini juga berhasil membuat Muse memenangkan Grammy Award for Best Rock Album di tahun 2011. Dan ternyata jadi lagu wajib dalam konser Muse sampai saat ini. Apakah Rockstars masih mengingatnya? Atau apakah pada zaman lagu ini berkumandang Rockstars sedang patah hati? Ya udah deh, biarkan jadi anthem lo. Nyanyi bareng ya, Muse Uprising.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: It's Umbanda FM. This is Rocking Life by your number one lifestyle and entertainment media. Still with your loved one, Rarissa Sastro. Seperti yang aku janjiin tadi nih, Rockstars ya. Sore hari ini aku tidak akan sendirian. Ada apa? Ayo kita menuju ke afternoon talk for today.
1: Hey, ngomong aja. Yuk ngobrol di afternoon talk.
0: Nah, di sore hari ini nih, Rarissa Sastro tuh pengen ngajakin Rockstars ya untuk mengulik tentang kekayaan Bali. Yang bukan tentang hanya budaya, tapi juga tentang makanan dan hasil alamnya sendiri. Seperti salah satu yang sudah terkenal banget nih, Rockstars pasti tahu, ada daerah Bedugul, itu adalah penghasil strawberry terbaik di Bali. Yang sekarang, akan dibawa ke Pantai Seminyak loh oleh Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Dan sudah hadir bersama di studio ada Dea Natasha as Marco Manager of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach.
2: Selamat sore Karissa.
0: Selamat sore Dea. Dan juga ada Muhammad Arya Gading, the Assistant Marco Manager of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach.
3: Selamat sore Melissa dan Rockstar.
0: Wah, ini suaranya Gading langsung ya, seperti meluluhkan hati gak sih Rockstars? Kayaknya cocok ya jadi penyiar ya.
3: Cocok banget.
0: Cocok banget kan? Sering jadi MC juga kan?
3: Sering banget.
0: Tapi ya kan ya nih, thank you for coming ya guys ya. I'm so happy loh having you. Nah, kita akan mulai membahas dulu nih Strawberry Festival dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Ini emang sudah pernah diadakan atau gimana sih dia?
2: Oke, jadi untuk Strawberry Festival ini adalah yang first ever. Jadi pertama kali, belum pernah ada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya akan kami adakan di tanggal 5 dan 6 September 2026 di weekend ini.
0: Wah, benar-benar weekend ini banget ya. Wah, terus gimana nih? Apa aja yang sudah disiapkan untuk si Strawberry Festival ini? Akan ada apa aja gitu isinya sih?
2: Okay. Jadi kan tadi udah dibahas nih kalau strawberry itu adalah salah satu produk dari Bedugul yang akan kami bawa. Yeah. Jadi salah satu lokal produce di Bali yang akan kami bawa ke Seminyak. Jadi teman-teman dari Rockstar bisa expect akan ada suatu festival di pinggir pantai sambil sunsetan karena mulainya jam 4 sore.
0: Yes.
2: Nanti akan ada banyak sekali stall-stall minuman, makan, dan kemudian ada juga live music. Dan juga akan ada games-games untuk anak-anak ada, untuk orang dewasa ada. Ada juga kita strawberry eating competition. Dan ini the best part adalah kak, free entry for everyone.
0: Free entry for everyone. I love it and I love the strawberry also. Wah, ini tadi tanggal 5 dan 6 ya?
2: Betul, bener ya.
0: Tanggal 5 dan 6 ya. Nah, terus kan biasanya nih kalau kita ngomongin strawberry dibawa ke Pantai Seminyak, ini kayaknya juga pertama kalinya ya ada acara yang temanya adalah strawberry-strawberry-an di area Seminyak ya.
2: Betul. Jadi kalau semisal nih Rockstar search aja di Instagram Strawberry Festival, itu yang pasti pertama muncul akan ada dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach karena ini adalah yang pertama kali.
0: Yes.
2: Dan Rockstar sendiri bisa datang dan jadi pertama kali experience ini juga, jadi orang-orang pertama yang experience ini.
0: Oh gitu. Nah, mungkin Gading bisa ceritain sebenarnya ada nggak sih asal muasal ide ini terjadi, kan dari Bedugul gitu ya di area dingin, terus dibawa ke area pantai Seminyak yang panas hot membara. Mungkin Gading nih ada kayak kisi-kisi inspirasinya tuh dari mana gitu.
3: Oke, jadi kenapa strawberry? Jadi Bali ini sudah kaya akan kekayaan alamnya, budayanya, dan betul yang tadi Karissa sampaikan di awal bahwa Bedugul adalah daerah penghasil strawberry, terbaik di Bali. Karena kita mau membawa strawberry itu yang dari Bedugul ke Seminyak supaya lebih terjangkau oleh para pengunjung, family.
0: Benar-benar.
3: Jadi kita adakanlah strawberry festival itu.
0: Jadi kalian berusaha memudahkan rekan-rekan dan juga tamu-tamu yang pengen mencicip strawberry khas Bedugul ya.
3: Yes.
2: Mungkin menambahkan sedikit kalau dari Rockstar dan mungkin dari tamu-tamu dari luar negeri juga ya, kalau datang ke Bali itu kan mungkin nggak kebayang kalau sebenarnya Bali itu punya produk lokal yang sangat-sangat kaya.
0: Yeah, betul.
2: Salah satunya adalah strawberry. Jadi itu juga yang ingin kita introduce, karena dari Hotel Indigo sendiri kita selalu berusaha untuk memperkenalkan neighborhood kami di Bali.
0: Nice, betul-betul. Betul. Wah, nih kayaknya emang seru banget ya kalau udah ngomongin soal strawberry ini, Rockstars. Ya udah, nanti kita akan tanya-tanya lagi ya ke kalian berdua ya. Tapi jangan kemana-mana, Rockstars. Maunya tetap barengan sama teman-teman dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach Team. Ada Dea, ada Gading, dan juga masih ada Rarissa Sastro, only on 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 107.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Rarissa Sastro dan juga kita masih hadir di Afternoon Talk sore hari ini bersama teman-teman dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach Team. Lagi-lagi ada Kakak Dea Natasha as the Marco Manager of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, dan juga ada Muhammad Arya Gading, Assistant Marco Manager of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kita kembali lagi dong ya. Ngomongin Strawberry Festival masih ya. Nah, walaupun tadi udah sedikit dikulik-kulik nih sama Gading, tapi aku juga pengen tanya lagi biar Rockstars yang baru saja bergabung juga jadi tahu nih, inspirasi utama dari Strawberry Festival yang akan berlangsung weekend ini, ini dari mana Gading?
1: Oke, seperti yang tadi sudah aku sampaikan Rockstars, jadi bayangkan kalian sudah pada tahu lah ya, mungkin sebagian belum tahu bahwa Bali memproduksi strawberry dengan kualitas yang sangat baik.
0: Yes, betul.
1: Dan kami memberikan kemudahan untuk Rockstars, anak-anaknya dan keluarganya untuk datang ke Seminyak dengan sunset Seminyak yang cakep ini, lagi bagus-bagusnya kan sunset.
0: Iya,
1: ini,
0: lagi terang banget ya, kece banget ya, aku juga enggak lihat.
1: Sambil memil strawberry dengan berbagai macam kreasi makanan dan minuman yang akan kami sajikan dan tawarkan di Strawberry Festival tanggal 5 dan 6 September.
0: Wah, ini spesial banget Rockstars. Pokoknya jangan susah-susah kayak aduh aku enggak punya waktu ke Bedugul. Nah, punya waktu dong ke Hotel Indigo Bali Seminyak.
1: Yes.
0: Nah, kalau untuk tadi kan ya, ada kabarnya kebocorannya ada performer, ada UMKM yang hadir di Strawberry Festival ini. Ada siapa aja?
2: Oke, jadi kalau untuk entertainment sendiri, nanti akan ada live DJ.
0: Jadi, nice.
2: Mungkin kalau boleh aku sampaikan ya,
0: boleh dong.
2: Rockstar itu akan lebih ke arah datang sana for an easy weekend, sore-sore nyari tempat chill di mana ya weekend ini yang beda dari
0: yang
2: biasanya.
0: Yang beda dari biasanya.
2: Yang instagramable juga.
0: Yes.
2: Dan juga tentunya tadi yang kayak Kak Risa udah bilang, kita bisa lihat sunset yang sangat perfect tuh di weekend ini. Astungkare. Kalau weather enggak ada yang tahu, cuma belakangan lagi bagusnya cuacanya.
0: Exactly.
2: Jadi kayak semuanya this is open for everyone, free entry, dan semua produknya pun kualitasnya terjamin. Jadi selain ada live entertainment juga, akan ada DJ, teman-teman bisa chill juga di pinggir pantai dan juga sambil nikmatin produk-produk dari berbahan strawberry.
0: Nah,
2: kalau mau aja anaknya juga boleh, karena kita akan ada games untuk anak-anak, akan ada banyak produk-produk yang gemes juga untuk
0: Gitu. Ini dari kalian sendiri gimana nih mengkurasinya UMKM dan para performer ini sampai kayak akhirnya ini dia nih yang patut dan layak dihadirkan nih. Okay. Gitu.
2: Jadi kalau untuk UMKM sendiri mungkin lebih ke arah supplier yang sudah bekerja sama dengan kami.
0: Okay.
2: Jadi untuk kami kurasi dari produk-produk stroberinya sendiri supaya kami bisa menghadirkan produk-produk yang terbaik.
0: Udah proven track ya.
2: Udah proven nih tracknya. Cuman memang ini karena acara yang rencananya akan jadi rencana tahunan. Acara yang ikonik dari hotel sendiri.
0: Yes.
2: Tidak menutup kemungkinan kalau untuk Strawberry Festival berikutnya kami akan lebih banyak bekerja sama dengan UMKM lokal.
0: Nice. Wah. Nah, ini nih Rockstars ya, experience yang paling wajib diikuti di Strawberry Festival ini.
2: Oke.
0: Apa? Adakah masukan dari Mas?
1: Kalau dari aku tentunya mencicipi makanan-makanan yang sudah disediakan.
0: Oke.
1: Mulai dari strawberry coklat yang sempat viral. Kemudian
0: coklat fountain gitu ya,
1: yang dicelup ke coklat itu.
0: I love celup-celup.
1: Kemudian kita juga akan membuat the longest strawberry shortcake.
0: The longest strawberry shortcake in Bali.
2: Yes. Rencananya
0: seru, jadi pengen lihat itu nanti boleh nggak sih diicip-icip setelah
1: boleh banget.
0: Itu kayaknya kalau ada misalkan ada berapa meter kira-kira tuh
2: rahasia harus datang supaya tahu berapa meter. Best partnya kak bukan cuma terpanjang aja, tapi nanti karena dari strawberry shortcake rencananya terpanjang supaya tidak ada food waste dan juga kita bikinkan selain untuk memeriahkan strawberry festival, dari cake-nya itu nanti akan kami bagikan juga ke teman-teman dari SOS atau Scholars of Sustenance, yang dimana nanti teman-teman dari SOS ini yang akan membagikan ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Kan.
2: Jadi sekalian empowering community.
0: Nah, that's a a very good idea ya, no food waste.
2: No food waste.
0: Wah, ini mantap sekali Rockstars. Jadi pastikan ya, jangan sampai ketinggalan untuk datang ke Strawberry Festival ini yang akan segera hadir di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach this weekend. Ah, aku tuh jadi penasaran tadi kan ya, gara-gara akan hadir the longest strawberry shortcake ya. Seberapa meter aku mampu menghabiskannya ya kalau datang ke sana ya Rockstars ya. Ya udah deh, kalau makin penasaran nih ya Rockstars, pastikan tidak bergonta-ganti frekuensi karena nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi barengan sama teman-teman dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. So stay tuned.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Semporana Fam, this is The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Welcome back. Masih di Afternoon Booster ya, yang lagi talk-talk, jadi Afternoon Talk dong. Nah, dari tadi sudah dengarkan ya Rockstars ya. Masih kembali dengan rekan-rekan dari Hotel Indigo Bali, Seminyak Beach. Dan seperti yang tadi sudah aku sounding, ada Dea, ada Gading. Hai-hainya mana lagi dong?
1: Selamat sore.
0: Nah, ini dia nih Rockstars. Dari tadi kan kita sudah membahas tentang Strawberry Festival yang sedang akan berlangsung di weekend ini di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Itu akan hadir di tanggal 5 dan 6 September yang ceria ini. Nah, kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrolnya nih. Dari tadi kan Rockstarsnya udah ada yang WA nih tadi, gimana caranya mau datang ke Strawberry Festival ini? Kalau kata Kakak Dea kan tadi free entry Rockstars. Jadi gimana nih, Dek?
1: Oke, jadi acaranya ini akan diadakan di area beachfront-nya Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Jadi kalau Rockstar datang dari arah Pantai Seminyak, dari arah Pantai Double Six, itu bisa banget langsung dari sana. Gak perlu masuk area hotel dulu, karena ya, dari pantai langsung,
0: dari pinggir pantai langsung bisa ya.
1: Gak ada tiket apapun, langsung aja datang, ramein. Terus caranya udah datang aja sih. Simple as datang ke area pantai tanggal 5 dan 6 September 2006, Sabtu Minggu, dan kita startnya dari jam 4 sore.
0: Dari jam 4 sore sampai jam
1: 10 malam.
0: Oh, nice. Bisa pacaran dong Rockstars. Atau bisa romantis-romantisan sama pasangan ya.
2: Siapa tahu ketemu pacar baru di sana.
0: Oh iya, siapa tahu ketemu jodoh ya Gading ya.
2: Betul.
0: Atau Gading seperti memiliki pengalaman ketemu jodoh yang serendipiti gitu ya.
2: Enggak sih. Ini cerita rekan saya.
0: Oh, baik. Pantesan milihnya konsepnya Strawberry Festival. Manis ternyata manis. Ya.
2: Asem-asem ada.
0: Oh iya, betul-betul ya. Seperti romansa ya. Asem-asem tapi manis gitu tetap ya Rockstar. Aduh, aku jadi penasaran banget nih. Nah, kalau menurut teman-teman dari Hotel Indigo nih, kapan waktu terbaik untuk datang ya di Rockstar? Maksudnya kayak jam-jam yang disarankan, atau kayak udah dari awal aja sampai berakhir gitu?
2: Oke, jadi kita tuh buka mulai dari jam 4. Festival mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam. Tapi kalau mau experience dari awal untuk melihat sebelum kehabisan, karena animo Rockstars dan teman-teman ini banyak banget yang nanyain ke Instagram at Hotel Indigo Bali, gimana caranya masuk, gimana caranya datang dan ikutan. Jadi pastikan untuk datang antara mulai dari jam 4 sore atau kalau mau pasar kita juga bisa, tapi jangan sampai ketinggalan dan kehabisan apa ya, barang-barang,
0: benda-bendanya yang dijual sama UMKM
2: makanan,
0: di sana,
2: makanan minuman
0: ya,
2: yang kita tawarkan di sana.
0: Bener, karena tadi tuh juga udah banyak sekali bocoran Rockstars akan ada apa aja. Nah, sambil kita juga mau tahu dong breakdown acaranya per hari nih.
1: Boleh. Jadi seperti yang tadi sempat aku mention ya, kalau acaranya terbuka untuk semua orang, free entry dari dewasa, muda sampai anak-anak. Kita punya everything for everyone. Dari jam se-early jam 3:30 aja kita udah ada game untuk anak-anak.
0: Apa tuh gamesnya?
1: Atau treasure hunt.
0: Treasure hunt.
1: Terus habis itu akan dilanjutkan dengan strawberry eating competition.
0: Itu kan.
1: Strawberry eating competition itu akan kita bagi antara untuk anak-anak ada, untuk
0: ada kategorinya ya.
1: Kecepatan makannya beda ya. Jadi ada untuk anak-anak, ada untuk orang dewasa. Itu akan startingnya dari jam 4 juga. Tiap jam itu akan ada gamenya. Jadi jam 4. Dan nanti menjelang sore kalau udah mau sunset, itu akan ada juga sunset yoga.
0: Dan
1: untuk mencari ketenangan, mau chill-chill di pinggir pantai sambil lihat sunset, bisa langsung datang bawa diri, bawa pasangan, mungkin bawa keluarga, karena kalian tinggal duduk. Kita sudah siapkan mat-nya, kita sudah ada instrukturnya. Jadi benar-benar tinggal menikmati aja suasana pantai.
0: Nah, boleh nggak dikasih spesifik lokasinya? Itu yang depannya Sugar Sand banget nggak sih?
1: Betul.
0: Iya kan, spot yang itu ya, yang di pinggir pantai. Nah, itu kan Rockstars juga udah tahu ya, area itu tuh kece banget, enak banget gitu. Dari tadi udah ada gambaran tentang sunsetnya juga akan seperti apa. Ih, kebayang nggak sih, gemes-gemes, romantis. Sama siapa ya datang? Oh, langsung. Langsung kan ya, considering Rockstars ya, untuk datang entah bersama keluarga, entah bersama pasangan atau calon pasangan, atau kalau belum ada pasangannya juga nggak apa-apa, siapa tahu kita bisa jumpa-jumpa di sana, tahu-tahu ya kan ya, kena air pasang. Wah, ya jangan gitu. Nah, ini apakah nantinya akan jadi salah satu acara reguler dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach nih?
2: Betul, acara ini akan kita adakan annual.
0: Yes,
2: setiap tahunnya, dan tahun ini adalah tahun kick off pertama kali Strawberry Festival akan di launching di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach.
0: Oh wow. Karena ini spesialnya adalah the very first ya untuk Hotel Indigo, juga the very first yang di area Seminyak.
1: Betul.
0: Ya kan? Terus free entry, terus pas weekend ada 2 hari Rockstar, Sabtu dan Minggu. Jadi kalau misalkan malam mingguan bisa ya, malam Seninan bisa gitu kan ya.
2: Jadi enggak ada alasan untuk enggak datang.
0: Enggak ada alasan untuk enggak datang. Nah, kalau tadi ada perlombaan makan strawberry ini, kira-kira berapa kilo tuh strawberry-nya bocoran dong?
1: Jadi tiap orang akan kami sediakan 100 gram strawberry.
0: 100 gram. Oh, kira 100 butir. Kayak gitu. Oh, 100 gram
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi quick kalau untuk orang dewasa. Mm-mm. Jadi challenge-nya adalah di situ.
0: Challenge-nya di situ.
1: Kita tahu rasanya seperti apa.
0: Iya. Rasanya seperti apa sih, Dea? Seperti seperti romansa enggak sih akan rasa stroberinya seperti romansa enggak sih, tapi kalau romansa tuh kayaknya paling ngerti tuh gading ya kan sebenarnya kan.
2: Justru guru aku Mbak Risa.
0: Ya. Dilempar lagi ke gua. Ya udah deh kalau gitu nanti kita sama-sama aja nyocol-nyocol stroberi enggak sih. Cus. Ya kan, cus di Strawberry yes. Festival yang akan hadir di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach di tanggal
1: 5 dan 6 September.
0: Jam
2: 4 sampai jam 10 malam.
0: Yes, we'll be right back. Don't go anywhere, Rockstars. This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Radio FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone of course is a rockstar. Dan dari tadi udah ditemenin juga sama para rockstars tersayang dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Ada Dea Natasha dan juga ada Muhammad Arya Gading. Aduh,
1: selamat sore rockstar.
0: Ini kita lagi. kita bener-bener dari tadi ya, selain kita ngobrol-ngobrol tentang Strawberry Festival ya rockstars ya, ternyata nih kita juga banyak ya yang bisa dijadiin bahan untuk podcast ya.
1: Betul.
0: Ah, siapa tahu nanti bisa tuh podcast pinggir pantai lagi kan.
2: Asik.
0: Tapi kita akan recap kembali nih ya Rockstar tentang Strawberry Festival yang akan hadir di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Ini akan hadir kapan tadi? Siapa yang ingat? Iya, this weekend. Berarti tanggal berapa tuh?
1: Berarti akan hadir di tanggal 5 dan 6 September 2026 dari jam berapa, Gading?
3: Dari jam 4 sore hingga jam 10 malam.
0: Nah, yang bikin rockstars harus bergabung ke Strawberry Festival ini apa, guys?
3: Mulai dari activity yang seru-seru.
0: Mm-mm.
3: Sunset yoga.
0: Ah, nice.
3: Strawberry scavenger hunt.
0: Strawberry scavenger hunt.
3: Makanan dan minuman yang kita sajikan
0: bertema
3: kita tawarkan,
0: strawberry,
3: bertema
0: ya?
3: Strawberry. Kemudian juga ada spesial dari Safa Spa atau dari Indigo Bali Seminyak Beach, kita menyediakan strawberry scrub dan oil yang bisa dicoba langsung di tempat.
0: Ooh,
3: dan
0: nice.
3: Juga bisa dibawa di take away untuk
0: betul.
3: Dicoba di rumah.
0: Di rumah. Oh,
1: iya,
0: enak banget ya.
1: Kalau biasanya kan Safa Spa kami itu biasanya kan untuk tamu-tamu hotel ya. Memang dia terletak di dalam hotel dan open for both in-house or outside guest. Tapi untuk Strawberry Festival ini, khusus untuk event ini, mereka akan hadir dengan pop-up booth yang dimana semua rockstar dan pengunjung bisa nyobain
0: dari Safa Spa
1: for as low as 50,000 rupiah.
0: Really? Aduh, tuh kan rockstars, enak banget lagi ya di pinggir pantai kan
1: pinggir
0: ya
1: pantai.
0: Di Spanyol. Terus aku ngebayangin sambil ada gak sih es krim strawberry ya?
3: Ada
0: ya? Langsung ada dong.
1: Kita mention karena sudah pasti.
0: Iya kan, udah pasti. Aduh gila, aku tuh suka banget strawberry popsicle gitu loh. Wah, ini pasti udah dipersiapkan ya rockstars ya, kebayang sambil spa, sambil makan es krim.
1: Betul.
0: Terus tadi sambil nyicip-nyicip apa strawberry shortcake-nya juga ya.
3: Dan coklat.
0: Dan strawberry chocolate fountain-nya
3: kena
0: juga ada
3: angin
0: ya.
3: Semilir.
0: Dengan rasa-rasa strawberry di bibir. Wah, iya kan ini lomba makan strawberry kan katanya.
3: Manis, kecut.
0: Apalagi?
3: Lengkap lah pokoknya. Yes.
1: Seperti apa tadi kak? Seperti apa?
0: Seperti romansa rockstars. Dan romansanya Gading. Ada dari tadi gue gatel banget kan ya. Kayak pengen ubah topik gitu kan ya. Tapi jangan dong, karena kita kembali lagi akan mengajak rockstars untuk bergabung di Strawberry Festival yang akan hadir di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach dari tanggal 5 sampai 6 September 2026. Tentunya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Wow, hafal, bagus. Kalau begitu nanti kita harus berangkat ya rockstars. Dan apa nih yang pengen disampaikan buat rockstars nih yang masih dengerin? Adakah atau bolehkah mau DM ke Instagram atau ada telepon kemana, ke websitenya? Bisa lihat dulu nih flyernya, whatever gitu.
3: Oke, jadi rockstars yang ingin ngepoin
0: yes
3: activity kita nanti akan seperti apa, eventnya akan berbentuk seperti apa, boleh kepoin Instagram, akun Instagram kami di @hotelindigobali.
0: Okay.
3: Sekali lagi @hotelindigobali atau kunjungi website kami di seminyak.hotelindigo.com.
0: Wah.
3: Kemudian juga bisa menghubungi ke hotel kami di 0361 2095 kali.
0: Okay.
3: Kalian bisa kepoin semua hal yang berbau dengan Strawberry Festival dari channel-channel tersebut.
0: Yes, kalau dari kakak dia ada yang masih ingin disampaikan?
1: Oke, jadi untuk rockstar, thank you banget udah ngikutin sejauh ini sama Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Dari kami semua ingin mengundang semua rockstar, ajak tetangga, pasangan, ajak teman-teman semua untuk datang ke Strawberry Festival di beachfront area Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Bisa langsung akses dari pantai, dari 66 bisa, juga dari pantai Legian juga bisa, ini open for everyone. Jadi jangan sampai kelewatan karena ini adalah event yang pertama kali.
0: Pertama kali.
1: Be among the first untuk experience Strawberry Festival at Hotel Indigo Bali Seminyak.
0: Oke. Okay. Oh, yeah, Rockstars, let's go there to Strawberry Festival only at Hotel Indigo Bali Seminyak Beach this weekend, 5th and 6th September. Dari jam 4 sampai 10 dan pastikan ya, ayolah ajakin keluarga, rekan-rekan, pasangan atau calon pasangan, atau kalau nggak berpasangan gimana Gading?
3: Berteman.
0: Oh, berteman. Bagus. Yeay, thank you so much buat teman-teman dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Once again ada Dea Natasha Marco, manager of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Thank you Dea.
1: Thank you.
0: Dan juga ada Muhammad Arya Gading, assistant Marco, manager of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach.
3: Thank you for coming.
0: And see you there, Rockstars. Bye. Thank you for listening us. See you only on Strawberry Festival. Bye.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

It's important of fam, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone of course is a rock stars. Masih barengan sama Rarissa Sastro di Drive and Jive nih ya, rock stars. Tadi kita sudah kedatangan teman-teman dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, udah ngobrolin soal Strawberry Festival yang akan hadir by this weekend tanggal 5 sampai 6 September ya di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Jadi pastikan datang. Thank you ya Dea sama Gading. I'm so happy you're here. Dan kita lanjutin lagi nih Rockstars ya. Akan ada apa di 1 jam ke depan ini? Aku sih maunya Rockstars colek-colek aku lagi ya di @therockinglife.bali atau @rarissasastro di direct message boleh loh, karena aku kayaknya mau muterin deh lagu yang kamu lagi pengen kamu denger ya, kasih tahu aja. Sambilnya juga mau ngasih tahu kalau ternyata si Olivia Rodrigo lewat festival musik perdananya nih baru aja menggalang dana yang luar biasa ya Rockstars. Ini dari popbell_com. Si Olivia ini kan sempat bikin Daisy Chainfields. Nah itu ternyata dia berhasil menggalang dana sekitar 354 miliar rupiah untuk perempuan dan anak perempuan. Jadi memang ada advokasinya ya festival ini. Dan sehari sebelum festival digelar, dia juga ngumumin bahwa Daisy Chainfields ini sudah berhasil mengumpulkan sejumlah donasi gitu ya, yang akan disalurkan kepada 10 orang organisasi non-profit yang mendukung perempuan dan anak perempuan. Udah gitu kan kalau kita kulik-kulik tuh dressnya juga kece banget ya, yang pas dipake press conference itu. Nah, pas festivalnya berlangsung di 29 Agustus ini, si Melinda French Gates juga hadir di atas panggung dan mengumumkan memberikan matching donation sekitar 10 juta US dollar, sehingga total dana yang terkumpul tuh yaitu jadi sekitar 20 juta US dollar atau 354 miliar rupiah. Dan ini adalah festival yang menjadi festival musik pertama yang diproduksi oleh seorang Olivia, sekaligus juga yang membawa misi untuk mendukung berbagai organisasi yang memperjuangkan kesehatan, hak dan kesejahteraan perempuan dan juga anak perempuan. Wah, luar biasa ya. Kece banget loh si Olivia ini. Ternyata gak cuma cantik, jago nyanyi, populer, fame, tapi dia juga punya generosity yang cakep. Ah, I'm happier knowing this.

The Rocking Life Bali, where everyone can be rock stars. Neo with So Sick. Akhir-akhir ini emang ya kayak banyak yang batuk, banyak yang bersin, banyak yang pilek ya Gustu ya. Ada juga yang sampai diare. Terus juga ada juga yang kayak lemes aja terus. Emang nih lagi musim sakit kayaknya nih rockstars. Tapi sebenarnya ya, kan kita tidak bisa mengontrol apapun di luar diri kita. Bibit penyakit, virus mah emang akan selalu hadir berseliweran. Tapi kan kita bisa berusaha memaksimalkan kontrol terhadap badan sendiri. Ya, salah satunya adalah dengan kebiasaan-kebiasaan rutin dan disiplin yang menyehatkan dan menguatkan badannya rockstars ya. Nggak ada alasan nggak punya waktu, nggak apa namanya, udah umur segini kayaknya udah nggak perlu yang gitu-gitu. Jangan salah, bahkan lansia zaman sekarang tuh rutin angkat beban, tahu nggak sih rockstars? Karena semakin tua otot tuh juga harus dilatih. Ini lagi banyak loh di kota-kota besar di Indonesia ya, lagi ada profesi juga yang marketnya niche banget dengan target konsumen yang spesifik, yaitu adalah jadi personal trainer khusus lansia, ngajarin lansia olahraga. Ini dari opini ID juga ya. Tapi kita kalau ngomongin olahraga, ternyata tuh ada dua bentuk kan. Ada sport, itu kayak yang permainan badminton, volley, futsal, padel gitu ya. Terus ada juga yang training, latihan fisik, angkat beban, push up, sit up, dan lain-lain. Nah, yang ini nih yang dimaksud adalah training yang buat ngelatih para lansia ini ya, rockstars ya, bukan yang sport. Jadi memang nih ada banyak sekarang PT-PT yang sudah beralih segmennya ke lansia, terutama di Singapura tuh juga ya, banyak ya sekarang di kota-kota besar Indonesia juga udah mulai. Kenapa perlu banget olahraga buat lansia? Karena memang sudah hukum alam, makin tuwir kita makin kehilangan massa otot, aka ada istilahnya sarcopenia. Udah memasuki usia 30 tahun, wah rockstars banget kan, massa otot ini bisa berkurang 8% setiap 10 tahunnya. Dan efeknya bisa kemana-mana, yang paling nyata biasanya di mobilitas kita. Kebayangkan kalau otot-otot kita tidak pernah dilatih, usaha bergerak pun susah say. Makanya kalau angkat beban itu kan 20 tahun lalu kita ngelihatnya kayak, ih orang tua ngapain angkat beban, jangan ntar begini-begini. Sekarang justru dari usia 30-an tuh sudah harus ada konsistensi gitu ya, untuk menambah massa otot. Jadinya ada kekuatan dan fungsi ototnya juga bisa maksimal, mencegah osteoporosis, terus juga jadi lebih padat tuh mineral di dalam tulang. Nah semoga rockstars ya, kita sama-sama saling menyemangati dong. Gak cuman apa namanya bersenang-senang party, tapi kita juga let's go sporty gitu kan. Harus balance ya. Jangan lupa juga yang apa namanya, yang sering kerja sambil duduk depan laptop, jangan sekali-sekali melupakan menambah massa otot. Hati-hati loh rockstars ya. Ingat, badan cuma satu-satunya yang bisa jaga cuma kamu doang. Atau mau aku yang jagain? Boleh. Ayo kita rewrite the star sama-sama. Kita ubah nasib kita bersama rockstar.

0: Asam Bonilla Fam, you're listening to The Rocking Like Bali, where everyone can be a rock star. Still with me, your loved one, Rarissa Sastro, only on Drive and Jive. Lagunya Nadine Amizah, Moonlight ya. Ini seperti membawa momen-momen kemarin sempat full moon, sempat eclipse juga, walaupun tidak bisa kelihatan dari Indonesia. Tapi berasa gak sih rockstars, kok situasi jadi lebih emosional, ya gak sih? Atau perasaan gue aja, atau lo juga ngalamin? But anyway ya kan, apapun yang terjadi di full moon kemarin-kemarin itu adalah yang sebaik-baiknya kita rasakan rockstars ya. Apa yang harus dilepaskan, dirilis, dan apa yang harus dipertemukan dan kemudian dimulai kembali atau diperbaiki. Yes. Sambil aku juga nih mau ngelanjutin lagi, Drive and Jive kali ini masih punya yang satu ini.
1: What do you know about the multiverse?
2: Recommended movie.
0: Recommended movie, kita nih akan menghadirkan film yang judulnya The Wait. Ini ceritanya tentang karakter laki-laki bernama Samuel Murphy yang diperanin sama Ethan Hawke di tahun 1933 nih latar belakangnya ya. Ceritanya si Samuel ini kehilangan istrinya di penjara di kamp kerjanya, dan dia akhirnya punya satu tujuan, yaitu berkumpul kembali dengan anaknya. Nah, pas di kamp penjara tadi, dia tuh ngedapetin tawaran rockstars ya, untuk bekerja menyelundupkan emas lewat jalur hutan dengan taruhan bisa berkumpul kembali dengan anaknya. Pokoknya diiming-iminginnya begitulah ya. Dan awal

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Ibu ragu datang memaksaku.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Yes, ini udah dipencet belum?
3: Udah dong. Udah dong. Di sini tuh gak pernah membungkam apapun. Okay, ya.
2: Yang biasanya membungkam adalah gue rockstar. Jadi biasanya waktu giliran gue yang operate, biasanya kayak suka aja telat aja gitu untuk gue biar. Biar apa? Dengar suaranya.
3: Biar apa? Nah, selamat pagi Rockstar. Balik lagi barengan GMHR, barengan Yume Dolin dan juga Harry Weda. Dan hari ini cuaca Bali terpantau cerah. Ini aku tuh langsung diterpa sinar matahari nih, depan banget nih soalnya. Jadi aku melihat Weda tuh seperti melihat apa ya? Melihat malaikat. Soalnya di belakangnya tuh langsung kilauan ya, cahaya-cahaya ya. Dan buat kamu gimana Rockstar pagi ini? Apakah tidur kamu nyenyak ya? Semangat tidur kamu nyenyak. Dan buat kamu yang mau beraktivitas hari ini, semangat. Yang udah mungkin si pertengahan aktivitas sudah di jalan, hati-hati di jalan ya kan. Kalau yang di hati boleh jalan-jalan gak?
2: Jangan deh.
3: Jangan ya.
2: Tetap pelan-pelan aja. Walaupun hubungannya lagi gonjang-ganjing, kehidupan lu gonjang-ganjing, semuanya serba gonjang-ganjing Rockstar. Bahkan negara kita juga mungkin ya.
3: Aduh, punya
2: selalu karena kemarin juga itu ada berita terbaru tentang kebakaran. Jadi
3: ada
2: lagi Rockstar di daerah Sasarut,
3: Nakula,
2: yes. Jadi ada kebakaran lagi dan pastinya semoga untuk yang terdampak dapat diberikan ketabahan ya.
3: Yes.
2: Dan semoga nggak ada korban jiwa juga ya, Rockstar ya. Dan masih Rockstar kita bakal nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini.
3: Yes.
2: Aktivitas mau jalan-jalan, mau ngopi, mau olahraga, mau sehat-sehat, mau yang gak sehat juga kita temenin.
3: Yes.
2: Pastinya di GMR, good morning.
3: Happy Rockstar.
2: Faith,
3: you Madeline.
2: And Harry Weda.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari detik.com. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi seorang WNI berusia 32 tahun ditangkap otoritas Singapura setelah kedapatan membawa pisau ke Terminal 4 Bandara Changi. Barang tersebut terdeteksi petugas melalui mesin X-ray satwa

0: kamera CCTV. Pelaku BA ditangkap pihak imigrasi saat hendak mencoba berangkat ke luar negeri, sementara pasangannya yang merupakan WNA perempuan yang masih dalam penyelidikan intensif dan penelusuran identitas karena pelaku mengaku hanya berkenalan secara spontan dalam kondisi mabuk di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Brawa, Kuta Utara. Atas persetujuan pemilik rumah yang tidak ingin mempermasalahkan kejadian tersebut dan jeratan pasal tindak pidana pelanggaran kesusilaan di muka umum dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara, kepolisian tidak melakukan penahanan dan merekomendasikan pelaku BA langsung dideportasi. This is Heri Weda.
1: This is your Madeline.
0: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
2: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, rockstar, inilah saatnya kita akan membahas dunia Hollywood. Dan kali ini kita akan ngebahas mantannya Zayn Malik, one and only Gigi Hadid. Enggak sih, sebenarnya mantannya
2: Gigi Hadid. Bukan.
1: Gigi lah. Oh, Gigi. Do you love me? Beda, oh, beda ya. Jadi mantannya Zayn kan sebenarnya ada dua ya, tapi yang paling ikonik adalah si Gigi Hadid ini. Jadi ternyata Gigi Hadid ini baru aja blak-blakan ngungkapin hubungannya dengan si Bradley Cooper, om-om yang cool itu. Yang mereka udah jalanin dari akhir 2023 lalu. Menurut si Gigi ini pokoknya pas pacaran sama si Bradley ini pokoknya beda banget lah rasanya. Karena keduanya itu bisa saling jujur, terbuka, dan saling mendukung di tengah kesibukan karir masing-masing. Aku suka nih buka dan terbuka, iya kan?
2: Yang paling terbuka ya?
1: Iya, hubungan itu kan memang harus sering terbuka, transparan gitu.
2: Diungkapkan juga Rockstar dalam wawancara terbarunya, Gigi Hadid nih membagikan momen kebersamaan mereka seperti memasak menu pasta prosciutto
1: dengan
2: Bradley Cooper dan juga Bradley yang udah serius nih berniat melamar Gigi dari awal tahun 2026 dengan meminta restu kepada ibunya masing-masing gitu.
1: Iya, jangan sama ibunya ya, sama kita berdua juga.
2: Kita apanya buyut ya.
1: Dan pastinya Rockstar hubungan mereka berdua ini sekarang nih makin romantis lah. Karena udah nemuin formula yang tepat dan menyeimbangkan karir dengan keluarga. Termasuk nih mereka tuh punya rencana buat menyatukan anak mereka lah, si Lea Desain dan juga Kai Malik, biar bisa tumbuh bareng-bareng. Oh, so sweet. Jadi buat kamu Rockstar, ya kita doakanlah semoga mereka memang hubungannya baik-baik sampai ke pelaminan.
2: Amin.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar. Siapa nih yang udah gak sabar untuk playlistnya ditambahin lagu-lagu baru?
2: Aku.
1: Kamu, aku jadi meme, kamu jadi momo.
3: Kenapa gitu?
1: Karena kamu momo. Gak lucu.
3: Cuma kalau kamu bilang momo, jadi aku kepikirannya sama ada gak sih yang
1: apa?
3: Dulu ngetrend yang ada cewek yang mulutnya panjang itu.
1: Aduh, itu serem banget.
3: Serem kan?
1: Yang ada topengnya itu kan. Ah, terus itu banget. Jadinya nakutin kemana-mana.
3: Cuma kita gak lagi ngomongin momo itu.
1: Yes.
3: Kita lagi ngomongin CEO. Jauh sih sama momo ya.
1: Jauh banget sih.
3: Terbaru dari Weezer.
1: Yes.
3: Weezer ya.
1: Yeah, Weezer.
3: Yang rilis sebagai bagian dari album studio mereka The Gold Album.
1: Yes, jadi CEO ini tuh ngebahas tentang dilema yang dihadapi musisi senior seperti Rivers Kumo dan kawan-kawan nih Rockstar yang ngerasa terjebak di masa lalu. Jadi liriknya tuh kayak menyindir tekanan dari industri musik maupun ekspektasi penggemar yang hanya ingin mendengarkan lagu-lagu klasik era 90-an lah ketimbang karya atau eksperimen musik yang benar-benar baru gitu.
3: Nah, ngomongin secara musikalnya nih, lagu ini sengaja sebenarnya disusun sebagai bentuk redux atau pengingat dari hit besar Weezer tahun 1994, judulnya Undone, The Sweeter Song.
1: Okay. Dan daripada kita lama-lama ya Rockstar, mending langsung aja kita putarin buat kamu. So without any further ado, this is Weezer with
3: CEO.